non-stop music.

0: Mustang 88.0 Sounds of the Youth.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: on Mustang 88.0.
1: You ready?
2: Come.
3: Coming to you live.
2: All right, cool.

10 pagi. Masih menggantikan Kakak Camoy di AM class karena Kakak Camoy baru aja nyampe flight dari Jepang tengah malam. Berarti kemarin ya. Hari ini berarti baru sampai. Jadi Jebung on duty lagi nih hari ini Mas Tenggeng. Tapi tenang aja karena hari ini kita akan have fun bareng Mas Tenggeng. And as usual, kita akan mendengarkan lagu-lagu yang menyala Mas Tenggeng untuk nemenin pagi lo hari ini. Walaupun masih mungkin merasa kantuk ya, apalagi hari ini hari Senin. Hari ini adalah hari pertama di weekdays. Mungkin masih ada sisa-sisa rasa-rasa weekend kemarin. Masih ada rasa, aduh males nih balik lagi kerja, males balik lagi sekolah. Tapi tenang aja Mas Tenggeng, Jebung hadir hari ini untuk membantu lo membangkitkan semangat lagi di awal weekdays ini. Tapi untuk membuat hari Senin lo semakin menyala, sepertinya kita perlu pemanasan dulu Mas Tenggeng. So let's open up our AM class with one of the song from Olivia Dean. So let's hear it Mas Tenggeng.

Berapa kali kita akan saling memaafkan dari pamungkas Mas Tenggeng? Itu juga adalah yang kita ucapkan selalu kepada orang-orang rumah kita. Setiap keadaan rumah tuh chaos kalau pagi-pagi ya Mas Tenggeng. Berapa kali kita akan saling memaafkan kalau tiap pagi kita berantem begini kalau mau berangkat?

Gue tadi pagi juga begitu. Karena gue pagi-pagi tadi bangun tuh sekitar jam 4:30 lebih. Terus mama gue juga mau berangkat karena dia mau upacara. Itu lumayan chaos ya Mas Tenggeng, kayak Jessica. Terus gue juga berangkat juga agak buru-buru, kayak ayo mama. Terus kayak oh kabel pecah, semuanya mau sarapan ya. Akhirnya nyampe rumah diem. Pas udah berangkat sih semuanya sama-sama diem ya. Tapi kayak kenapa proses berangkatnya tuh harus dengan emosi yang luar biasa gitu loh Mas Tenggeng. Kan akhirnya energi saat memulai hari kan akhirnya terbuang ya. Tapi itulah mungkin karena panik ya, namanya takut terlambat dan ada agenda-agenda penting ya di pagi hari. Tapi gue harap ya Mas Tenggeng, lo mengawali pagi ini tidak dengan kepanikan, tidak dengan teriak-teriakan atau rebut-rebutan kamar mandi dengan keluarga. Walaupun near impossible ya kalau misalnya rumah lo rame dan semuanya mau berangkat pagi gitu loh. Karena kalau misalnya semua mau berangkat pagi terus kamar mandinya cuma dua, cuma satu, itulah permasalahan keluarga saya juga pagi-pagi. Kalau misalnya semuanya mau berangkat pagi adalah perebutan kamar mandi gitu loh. Gue gak ngerti juga kenapa, tapi I guess everybody experience that ya Mas Tenggeng. Tapi ini sudah ada nih yang menyapa-nyapa pagi ini dengan ceria ya Mas Tenggeng. Sepertinya sih kalau gue lihat dari chatnya sih mengawali pagi dengan ceria ya, tidak dengan kepanikan. Ada Kartika, pagi Mas Tenggeng, morning AM class. Kamu udah balik siaran belum? Semangat semuanya ya. Belum balik siaran nih Kartika. Adanya Jebung ya, karena kakak Camuy baru balik flight nih tadi subuh. Jadi Jebung yang lagi on duty hari ini. Tapi ini Kartika katanya bunyiin trompet dong. Nah, gue pribadi kagak tahu sebenarnya sound efeknya kakak Camuy biasanya bunyiin trompet yang kayak gimana. Tapi kayaknya sih ini ya. Tapi kok bunyi trompetnya loyo? Apa bener? Atau ini ya? Gue nggak tahu. Ah, ini aja deh, gue kayaknya lebih suka ini. Atau ini. Oke. Jujur ya, gue tuh kadang suka takut pencet sound effect-nya kakak Camuy karena di sini tuh banyak banget gitu loh Mas Tenggeng, kayak dan nama-namanya tuh aneh-aneh banget. Jadi gue pribadi suka bingung sendiri gitu loh. Yang tahu ini nama-nama sound effect-nya apa dan bunyinya apa tuh cuma kakak Camuy, karena dia namainnya tuh enggak sesuai sama bunyinya. Jadi gue mau mencet juga gak tahu ini apa. Tapi prediksi gue ini kayaknya bener nih Kartika. Menurut gue sih lo kayaknya pengen trompet ini deh. Menurut gue sih harusnya itu ya tuh. Kalau lo pagi-pagi ini kagak bangun sih denger trompet ini sih agak janggal sih. Itu yang tadi agak kreyep-kreyep bangun trompet ini tuh langsung Udah Mas Tenggeng, kita lanjut lagi nih dengan mendengar playlist-playlistnya Mas Teng yang sudah disiapkan untuk menemani pagi lo hari ini. Let's continue our AM class in the 6 AM. This is Steven Sanchez, Until I Found You.

0: Waktunya High Five Mas Tenggeng.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Good morning.
3: Good morning.
4: Wake up.
5: Wake up.
6: Wake up.
5: Wake up. Wake up.
6: What's good?
7: What's good?
8: What's good?
9: What's good?
1: Hi fam.
0: Hi fam. Sudah masuk beberapa titipan salam nih Mas Tenggeng dari murid-murid AM kelas pagi ini. Gue bacain langsung ya. Yang pertama dari Nara. Pagi Kak Jibung, pagi. Mau titip salam buat sahabat gue Leo yang lagi interview kerja hari ini. Semangat ya, jangan panik. Leo semangat tuh, disemangatin sama Nara. Semoga hari ini interview kerjanya lancar, gak ada kendala apapun. Amin. Dan selanjutnya nih ada dari Rian. Pagi Mas Tenggeng dan Jebung, pagi Rian. Jebung mau titip salam buat adik gue Anissa yang lagi ujian. Semoga lancar ya dek, amin. Semoga Anissa, adiknya Rian, ujiannya lancar-lancar. Nggak tiba-tiba keringetan, nggak tiba-tiba apa ya. Aduh, pokoknya semuanya lancar ya Anissa ya. Lanjut, ada dari Tasya. Halo Tasya, katanya mau titip salam dong buat temen gue Dina yang lagi sakit. Oh, cepet sembuh ya. Semangat ya Dina, semoga.

apa yang lagi dirasakan bisa cepat berlalu. Dan jangan lupa minum obat. Ini lagi disemangatin sama temannya Tasya ya. Buat Mas Tengking yang mau menyapa-nyapa atau sekedar halo-halo atau mau kasih kabar lagi di mana atau mau request lagu, boleh banget juga ya untuk colek-colek gue aja, boleh di Instagram Mas Teng di masteng88fm atau di WhatsAppnya Mas Teng di 0811 8417 188.

So that was Daft Punk, Get Lucky, Mustang Gang, yang adalah requestan dari murid AM class pagi ini, yaitu Olive yang tadi menyapa-nyapa, katanya selamat pagi Mustang Gang dan Jebung, selamat pagi. Gue puterin tuh tadi Olive, requestan lo Get Lucky by Daft Punk. Semoga pagi ini dan seharian ini deh, pokoknya Olive bisa get lucky juga, makin hoki deh hari ini ya Olive. Dan buat Mas Tengking yang juga mau request-request lagu hari ini juga bisa ya, dicelek-celek di Instagram atau di WhatsAppnya Mas Teng. Dan di pagi ini juga udah ada yang sapa-sapa lagi. Tadi ada Sabirin yang menyapa, pagi Jebung dan Mas Tengking, pagi. Semoga hari ini lancar-lancar harinya ya Sabirin. And I don't know why hari ini rasanya gue hatinya tuh kayak apa ya, kayak zen gitu. Jujur menurut gue sih rasanya hati gue zen gara-gara AC studio tuh dingin ya. Dan gue sendirian karena produsernya belum pada hadir. Jadi rasanya tuh zen, kayak tenang. Tapi gue rasa sih nanti di jam 7 akan lebih keotik karena studio akan semakin ramai dan akan semakin banyak suara-suara. Dan akan semakin seru deh pokoknya Mas Teng Geng, kita akan makin banyak yang akan diobrolin. Gue bakal tetap nemenin lo sampai nanti jam 10 pagi, masih dengan musik-musik yang sudah dipersiapkan ada terus di playlistnya Mas Teng sampai jam 10, dari yang cepet, upbeat, sedih, pokoknya banyak deh Mas Teng Geng ya. So stay tune terus. Setelah ini gue punya lagu, kalau ini dari musisi lokal Mas Teng Geng. So if you vibe into it, well I hope you vibe into it. Kita puterin dulu ya, ada dari Anayaka, All Alone.